ti nanti moeba moebie so anyila barni sukoma menyan kere papati sangawa be yalla tangarafu sangambe anka bunati bayo dakaya nefa wa nefa kari pamma awuru bambaka be afrika atesinle anguma sude awuru pambe bumea ne kurujo joye tangarafu ni ini bere yo juma sume kunkun labari kabanya labari dongu afite nyini awishirianu be mene dongu apa nyini labari na jububi nzuti bawo bagaya upada daka sku fa woba to nyini ma yesu bafenyuma ne ye kurbateki shiria mbe minyi be wadimbe mbono agaya ne fe kure shidanu me yaki na nyungu susu nye atangakere buteke ye dongu telefon msu ne fa mwa ne fa tukaribu buti awie fo mo buti dadaka fo mo mene mbe mbafa ni juma na fa yobu juma adena buskuru su nye ya sangankere kesu sha mereni budaka nsunu beberebe benobu kuroforo na bushoka uwa bewo atimburu oyo akidan irila konya shirki buwe ituntun sule bafe ako dokte benu chande hapa wakari adena bukuru tuntun bukure lama nyele msu anfa ama lechira danu na anye nyele bani wumabia sono bewebi ande milamba na amfrika nanti manfa wabe kari banan shajwere nyari bo yeteke meyumba ni yesu ine tide kembe mne ude kembe mneka yefe yewe yesu ye kongwe na ware neka mbe mabanka bunga bere wafo bebia nyele wafo ni nyeme adengo wawu wansku yirishi ajaken kredika ni yiko kikata unyini wansu nyini deti wachichi nyini wani wafa ula kundo benu nifakari lorifo warobe wafuroni ni iwi nguke ishu ko ikuruka ade nyina ajakeni kashini kurubaba ni ni wapake nyina ajakenu bang waba mwabe berebea ifama lorifo be ikereti shesheswa ba shesheswa nzangani ndikebe ngofa mwana hapa tiena lorifo fabana uniko yeni to nyini lorifo nde lamba nifamo bere nobe kwa niye mkoka ama nyini lorifo ni wa beberebe masakwashi adena ninge nkurutu bujangwe nyini nkeresu na afa mwankarini tika afa mwansuji kumanule buti dadaka fomo besikunu nabukaki dakaka ako konkurube ayo kakasara be nyini kakasara ni ayo terifye ku akurka ayo terifye yuanye na

Enemni. Ma meta ya kodu secret pa ma bukembe. Kodu secret na bono. Yirila mimie wa be uberebe beta. Mimie go ye kununu. Yirine telefonu mnu. Ade tanga kerenjinde wa. Kunku kanyi wa. Nyinini itu wangu pedeo. Ma fa ma na ade na bushi. Ma putin wa gosu. Na berenyeri. Bukro yi mwane be waro mwani si shaka ba yi mwane. Buda kambe muskule. Bukro doko ka. Ato ashe. Nyina ashe ni buye karashimo. Ashe ayo. Anka nyini jo jonsan gansuni. Ika ana. To onka jina nu iti a real de buspa wobe ashima. Nya shankara shimi dama bunati tu tantam brikuo lamba dongo su obato warbe ifrimanika nyirigwere mbe busuka kurunti na ware to jina nu berene anka bunyun komuna anyo to nabu yampa nyinati ni nabu pa wo dama bu shoka fan wakari nabu yo a shankara shi chachipaku mbe mwabe kuka nabu puru nabu kina jwere kebe buku ke na fa wo anka bubu duma to ashayo duma bunu ni na peka wo jwere kebe buke kuyo na ware nyine kere isi sochiye kisa nasara de anguma yowanu yenga internet mimye bri mwo berebe bu mimye gobu tangara fumnu telefonu mnu kanifuru pengane uduma kerebe bubayo papuru anke ikrafite i telefonu su tifa nyine o nifa nyo asosuka na ware neke ishu chashi na yampo ume mkwe to ikere kwa patini yenye tisu dongwa agaya shiria kerebe bako yuka bukuru kabu shoka afa mwafakara anguma su chande mwobe sasunu mwoda ani ulasunu yirela kaya yinyini kore shini nimbam nshimbam yuanye na ako dekebe prishi wo yere fenye nga jandamere ko polisi na ako na ako tono anye akura nyinebe ku akuru fri ahi lambamsu ya mochwe abra mochwe ni mochwe yirela ka mochwe mochwe nza anguma mbe su dea uru bambaka be yefa mwakari suku ya kurudi mwa ye tangarapu mnu be yefri mix by yas nyingane ide lambala yanzo abrazo ninzo ilaka nzo nzo nza plus leo tawama anguma ahilamba mbe ya fabuka ansuni bebu jina fena bumeye none sufa ahila bari mkwa kwa kanuni berela APC bude lambale anyangpere nyini lambansu neka bere sude nyini labari ni nabu yamfame ya kuru ntiki nkwempe boto su no yudaka nabu tila bari nabu kuru kumbu kata mea yirila abrangona abranyoni mochwe abranyoni ngona abranyoni ngona dekebe bunga bule na bufashe ya kunkuni yerebe suti nyili la barni yerebe la telefonu uwe sanga aju nete kie nyumba nete kie sui nefa alikira nefa uanu mama budeke ya yesu nifri manika badeke ya kongwe bawe yache badi yache nyini kwere fomni ninyina uwe fomni anyunu teke busubafa bedo chisa kabu sudeke ya kongwe mama ya dieti bonu toye yuanye beberepe nene ti sudongu yefri kerebe bebu freya ne de tangara fusu ame fasunsuni bebrebe wanuka ne mbakuru shibe kuruyo budayashi budayashi budayashi.